0: Kemahapi ya kia kuit aku terkayangwa. Nanau, nanau, cokok pe, sekia.
1: Oh, well.